Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: nanti orang merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Pro 2 dimanapun berada, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman Pro 2, saat lagi kita akan bersama-sama untuk mengikuti dialog sepada ya. Dan untuk temanya sendiri, kita akan membahas seputaran makna kurban dalam bingkai moderasi beragama. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ya, selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Senang rasanya Ardi di sini akan nemenin teman-teman Pro 2 yang ada di manapun berada ya. Dan kita berada di Spada, di mana kita akan bahas seputaran Idul Fitri ya, karena menjelang perayaan Idul Adha. Kita sering banget nih melihat esensi dari ibadah kurban, tapi kita kurang tahu nih kalau semisal nilai-nilai kurban itu sebenarnya punya kaitan dengan bagaimana kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Makanya itu hari ini kita akan bahas dan bedah tema yang sangat menyejukkan hati ya, di mana kita akan bahas soal makna kurban dalam bingkai moderasi beragama. Nah, bagaimana sebuah ibadah dan ritual transformasi menjadi aksi sosial yang mengeratkan keberagaman ya. Kemudian khususnya kita akan berada di tanah Papua, Papua Barat lebih tepatnya, yang penuh dengan toleransi ini. Di studio kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Wirabakti Manggala Putra, SAG. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih hari-hari ini Pak?
1: Alhamdulillah hari-hari ini berjalan lancar. Kebetulan juga karena sepanjang minggu ini libur, jadi alhamdulillah punya banyak cukup waktu luang.
0: Alhamdulillah. Untuk kesehariannya sendiri Bapak, mungkin sedang sibuk apa atau?
1: Iya, kalau sehari-hari saya sendiri sebagai guru salah satu sekolah dasar Islam terpadu yang ada di Manokwari, di SD TK Umul Kuro. Yang selain itu juga di luar waktu sekolah, biasanya kalau ada panggilan biasanya saya juga sering foto ataupun ngambil video.
0: Oh begitu, fotografer dan videografer juga.
1: Iya betul.
0: Wah keren banget. Baik, Pak, mendengar tema kita hari ini ya, mungkin sebagian besar orang awam terdengar unik ya. Boleh jelasin sedikit mungkin Pak Ustadz, secara garis besar nih, apa sih titik temu antara ibadah kurban yang sifatnya ritual beragama ini dengan konsep moderasi beragama yang sedang gencar disuarakan ini, Pak?
1: Oke, kalau kita bicarakan tentang titik temu antara ibadah kurban dan juga tentang moderasi beragama sendiri, pasti di dalam setiap ritual keagamaan yang ada di dalam agama Islam sendiri tentu memiliki nilai-nilai sosial yang dapat kita petik hikmahnya. Yang mana nilai-nilai sosial tadi itu juga sangat erat kaitan dan juga hubungannya dengan nilai-nilai sosial ataupun tradisi-tradisi lokal yang selama ini kita rasakan ada di Indonesia, khususnya mungkin di tanah Papua sendiri. Misalnya saja di dalam ibadah kurban ini juga terdapat nilai sosial, kemudian juga di sana ada nilai gotong royong, yang mana dua nilai tersebut merupakan hal yang memang sejak dulu, bahkan mungkin dari kita kecil itu selalu diajarkan oleh orang tua kita ataupun juga guru-guru kita.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang konsep dari moderasi beragama adalah setiap agama lebih tepatnya yang mungkin memiliki nilai sosial dan gotong royong, supaya ya, karena kita di Indonesia juga Pak ya, apanya pemegangannya Pancasila juga. Oke, baik. Nah, sebuah pemantik yang luar biasa nih teman-teman. Jadi kita akan langsung nih bahas ke topiknya langsung Bapak ya.
1: Boleh.
0: Nah, sebelum itu mungkin bisa diceritakan sedikit Pak soal Idul Adha ini seperti apa, mungkin dari asal usulnya atau biasa, supaya mungkin teman-teman yang baru mendengarkan juga tahu nih seperti itu.
1: Oke. Kalau dari asal usul Idul Adha sendiri, seperti mungkin teman-teman Pro 2 sudah, yang muslim sebagian besar juga sudah banyak yang tahu bahwasanya ibadah kurban ini sendiri atau Idul Adha itu sendiri berasal dari sebuah kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan juga anaknya yaitu Nabi Ismail, yang mana ketika Nabi Ismail ini sudah tumbuh dewasa kemudian bertemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya, yaitu untuk menyembelih anak laki-laki satu-satunya yang dia miliki. Lalu kemudian ketika mimpi itu datang kepada Nabi Ibrahim selama 3 hari berturut-turut, ia kemudian menyampaikan kepada anaknya Ismail tentang hal tersebut. Lalu dengan ketabahan yang luar biasa, dengan keikhlasan yang sangat hebat sekali, anaknya Nabi Ismail ketika mendengar perintah dari Allah kepada ayahnya yaitu Nabi Ibrahim untuk menyembelih dirinya, ia menerima perintah tersebut dengan ikhlas dan membolehkan ayahnya untuk menyembelih dirinya. Lalu yang mana kemudian ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya Nabi Ismail itu, lalu kemudian Allah menggantikan Nabi Ismail dengan hewan sembelihan yang lain yang diturunkan langsung dari surga, yang mana kemudian dari peristiwa tersebut lahirlah peristiwa hal yang kita laksanakan sampai saat ini, yaitu Idul Adha dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
0: Oke, baik, terima kasih secara garis besar seperti itu Bapak ya. Mm-hmm. Baik, kita kembali ke topik lagi nih Pak. secara hukum ya Pak ya, secara hukum dan nilai kemanusiaan, bagaimana sebenarnya pandangan agama mengenai pembagian daging kurban nih, kepada saudara-saudara kita yang mungkin non-Islam atau mungkin yang bukan Islam ya, lalu apakah diperbolehkan dan dampaknya seperti hubungan sosial seperti apa?
1: Oke, untuk menjawab hal tersebut mungkin kita perlu ketahui terlebih dahulu siapa saja sih di dalam ajaran agama Islam yang berhak menerima pembagian hewan kurban tersebut. Nah, okay, kalau di dalam syariat Islam yang berhak menerima pembagian daging kurban tersebut ada 5 golongan. Okay, jadi 5 yang golongan. Pertama itu adalah fakir miskin. Lalu kemudian yang kedua adalah kerabat atau mungkin tetangga sekitar kita. Lalu kemudian yang ketiga adalah musafir ataupun orang yang sedang dalam perjalanan yang mengalami kesulitan. Jadi kalau kita bertemu dengan ada musafir ketika Idul Adha ini, mereka juga boleh berhak mendapatkan daging sembelihan dari kita. Lalu kemudian yang keempat itu adalah amil kurban atau panitia kurban itu sendiri yang melaksanakan proses penyembelihan sampai mungkin distribusinya, itu juga berhak mendapat hasil dari sembelihan hewan kurban ini. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima ini adalah diri sendiri atau orang yang melaksanakan kurban tersebut. Nah, dari kelima golongan ini semuanya harus kita utamakan terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil sembelihan daging kurban tersebut. Nah, lalu kalau kembali lagi ke pertanyaannya, apakah saudara-saudara kita yang non-muslim ini juga berhak menerima pembagian daging kurban? Kalau berdasarkan dari 5 golongan yang ada dalam syariat Islam ini, tentu tidak dapat. Akan tetapi, kita sebagai yang mendapatkan daging kurban ini, kita boleh memberikan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim, tapi dalam bentuk masakan yang sudah jadi. Jadi misal gitu, mungkin Mas Ari dapat daging kurban nih besok, mungkin nanti daging kurbannya bisa dimasak, kalau kemudian nanti daging kurbannya itu yang sudah dimasak boleh dibagikan ke tetangga sekitar ataupun ke teman-teman Mas Ardi yang non-muslim. Kalau untuk hal ini tentu diperbolehkan karena pertama kita sudah mengambil hak kita mendapatkan daging kurban, lalu hasil daging kurban kita dapatkan ini kita bagikan kembali kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang non-muslim, yang mana tentu dari hal tersebut dapat mempermudah saudara-saudara kita yang non-muslim juga untuk menikmati hasil daging kurbannya karena sudah dimasak. Lalu dari hal tersebut juga dapat meningkatkan tali persaudaraan kita semuanya.
0: Setuju. Baik, berarti memang ada 5 golongan yang didahulukan Bapak ya, lebih tepatnya. Jadi kayak pertama fakir miskin, kemudian kerabat, tetangga, dan lain-lain, musafir yang dalam perjalanan jauh, kemudian amil kurban, dan diri sendiri. Nah, kalau misalnya memang mau memberikan, bisa berupa masakan yang sudah, makanan yang sudah dimasak. Iya, seperti itu. Oke. Jadi lebih enak dong Pak ya. Sudah jadi berarti.
1: Jadi tinggal kita santap bersama-sama.
0: Oke, lebih kebersamaannya mungkin lebih juga terasa, lebih terasa, betul. Nah, kita kan berada di Manokwari nih Pak, Manokwari dan Papua Barat ya. Secara umum kekerabatan kita kan sangat erat ya akan tradisional lokal, kemudian kemudian bagaimana sih nilai kurban ini berbaur dengan kearifan lokal dan memperkuat rasa persaudaraan sendiri.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, kurban sendiri, ibadah penyembelihan kurban itu sendiri juga memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Seperti mungkin tadi sedikit di awal sudah disampaikan, kalau ibadah kurban ini kan setelah kita menyembelih hewan kurban itu, kita akan membagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang mana dengan pembagian tersebut tentu akan membuat semua orang yang mendapatkan hasilnya akan ikut bahagia. Yang mana hal tersebut kan merupakan wujud dari keadilan sosial, yang mana nilai tersebut adalah sebuah nilai atau hal yang memang ada di dalam tradisi masyarakat kita. Lalu selain itu juga kan dalam pelaksanaan hewan kurban ini kan tidak mungkin ya kita menyembelih itu sendirian.
0: Betul.
1: Kalau kambing mungkin masih bisa, tapi kalau sapi kayaknya nggak kuat
0: deh. Akan bisa, betul.
1: Makanya kita butuh orang-orang lain untuk ikut membantu kita. Nah, dari kebersamaan ini kan timbul gotong royong.
0: Okay.
1: Yang mana dari gotong royong tersebut itu pun juga akan menimbulkan mempererat tali persaudaraan kita semuanya. Apalagi nanti kan terakhir biasanya setelah penyembelihan itu selesai, kita kan akan menyantapnya bersama-sama. Nah,
0: betul.
1: dari hal itu pula juga akan meningkatkan tali persaudaraan kita semuanya. Yang mana itu kan budaya makan-makan bersama itu kan merupakan budaya yang juga erat dengan tradisi lokal kita. Kalau mungkin kita di Papua sini kan ada, kita mengenalnya kalau saya tidak salah dengan bakar batu ya.
0: Bakar batu, oke.
1: Iya, bakar batu. Itu kan kita makannya bersama-sama, menyantapnya bersama-sama. Kalau di kurban ini kan setelah penyembelihan sudah disembelih, kita masak, lalu kemudian kita menyantapnya semuanya bersama-sama.
0: Oke, baik. Berarti memang cukup erat ya, Pak ya, kearifan lokal dan juga nilai kurban sendiri. Jadi memang yang pertama memang membahagiakan ya, karena kita juga melaksanakan salah satu ibadah, kemudian kita juga bergotong royong bersama-sama menikmati. Betul. Dan juga kebersamaan tali silaturahmi yang terikat. Oke, baik. Nah, kalau bicara soal esensi kurban sendiri, Pak, seringkali di Papua Barat itu kita mengenal dengan istilah satu tungku satu batu. Satu tungku tiga batu, atau filosofi keberangkatan yang lebih kuat ya. Nah, bagaimana nilai kurban ini berkelaidan dengan adat istiadat lokal dengan menjaga perdamaian sendiri?
1: Oke. Kalau berbicara tentang perdamaian sendiri, tentu kita harus tahu dulu apa aja sih faktor-faktor yang mendukung terjadinya perdamaian itu.
0: Betul.
1: Untuk terciptanya perdamaian itu paling tidak diantaranya ada tiga faktor yang dapat terjalin. Itu yang pertama diantaranya adalah keadilan, lalu kemudian toleransi dan juga sikap saling menghargai, nyambung juga dengan tema kita hari ini.
0: Okay.
1: Dan juga yang terakhir yaitu adalah kerjasama atau gotong royong. Nah, kalau kita melihat dari tiga faktor perdamaian ini, tiga faktor tersebut juga terdapat di dalam proses kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini. Kalau mungkin kita bisa contohkan, yang pertama ketika melaksanakan ibadah kurban ini kan orang-orang yang mampu, yang memiliki kelebihan harta, mereka mengikhlaskan, mengeluarkan sebagian daripada harta mereka untuk membeli hewan kurban. Lalu kemudian untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin masih belum bisa berkurban di tahun ini, mereka juga ikut menyumbangkan tenaga mereka demi terlaksananya penyembelihan hewan kurban ini.
0: Betul.
1: Baik itu mungkin mereka yang menjagal, ataupun mereka yang menahan sapinya, ataupun mungkin sampai kepada distribusi yang membagikan kepada masyarakat. Nah, dari hal ini saja kita sudah bisa melihat di situ sudah ada sikap saling menghargai. Yang kaya yang mampu melaksanakan kewajibannya ya, ataupun melaksanakan ibadahnya dengan menyembeli hewan kurban, yang belum mampu juga turut membantu untuk mensukseskan dengan menyumbangkan tenaganya. Nah, dari sini kan kita sudah bisa lihat ada sikap saling menghargai antara orang yang berkurban dan juga orang yang membantu
0: untuk
1: proses menyembelih kurban. Okay. Lalu kemudian selain itu juga ketika kita membagikan hasil hewan kurban tersebut, di situ kan kita membagikan hasil kurbannya ini secara merata tanpa memandang status sosial dan juga latar belakang.
0: Setuju.
1: Jadi mulai dari yang kaya sampai yang miskin semuanya mendapatkan hasil daging kurban ini secara merata. Nah, dari situ kan kita bisa melihat terdapat nilai-nilai keadilan di dalamnya.
0: Okay.
1: Jadi tanpa memandang ini si A, ini si B, ini golongannya apa, ini golongannya apa, ini kaya, ini miskin, semuanya kita mendapatkan hasil yang sama. Kita mendapatkan pembagian secara merata, yang mana tentunya ini sangat membahagiakan untuk kita semuanya, karena kita semua merasa adil.
0: Betul.
1: Seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir, dari hal-hal tersebut tadi, semuanya karena kita merasakan dalam satu waktu, dalam satu momen yang sama ketika penyembelihan hewan kurban ini, tentu hal tersebut akan menciptakan kedamaian di antara kita semua. Mm-hmm. Karena tidak ada yang merasa terzolimi, semuanya merasa adil. Lalu di situ juga ada gotong royong karena kita Betul. Mengerjakannya sama-sama. Lalu juga ada sikap saling menghargai yang membuat proses berjalannya ini akan menimbulkan perdamaian di antara kita semuanya. Mm-hmm.
0: Baik, terima kasih Pak. Berarti memang banyak banget ya, apa namanya, kolerasinya dengan yang tadi ya, filosofi tadi, satu tungku tiga batu. Dan memang sih maksudnya sifat saling menghargai, keadilan, dan kedamaian akan muncul ketika kita bersama-sama untuk menyukseskan atau bersama-sama melakukan proses pembelian, penyembelihan ya hewan kurban.
1: Oke. Okay. Tiga nilai tadi itu kan juga kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal-hal yang lain, tentu akan menjadi sebuah kebaikan.
0: Betul, jika diterapkan dengan kehidupan sehari-hari. Betul, setuju Pak. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih, kita bisa diceritakan sedikit mungkin adakah contoh atau pengalaman langsung yang Bapak alami ya di lapangan pada momen Idul Adha justru menjadi ruang gotong royong yang menjadi lintas agama.
1: Mungkin kalau contoh yang khususnya kayaknya kalau di Manokwari sendiri, di Papua Barat, yang mungkin kayaknya seluruh Papua mungkin, yang kita sering lihat setiap perayaan hari keagamaan, contoh gotong royongnya itu adalah kita bisa lihat ketika misalnya saja, mungkin kalau kita tarik khusus ke Idul Adha ini, kan besoknya ketika pagi hari itu kita yang Muslim akan melaksanakan sholat Id.
0: Betul.
1: Dan kalau misal andainya kita begadang kan pasti kayaknya bangunnya akan telat.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: dan sapi-sapi yang akan kita sembelih itu kan biasanya pasti datangnya sudah hamin satu ataupun hamin dua. Nah, dari sini mungkin kita bisa ikut melibatkan saudara-saudara kita yang non-Muslim untuk membantu menjaga hewan sembelihan ini agar jangan sampai hewannya kabur.
0: Betul
1: kan? Kalau misalnya di kota, misalnya kalau ada masjid ataupun sekolah di kota, kemudian sapinya kabur kan agak repot,
0: agak
1: ya
0: repot,
1: kita
0: ngejar.
1: Jadi biar aman, mungkin kita bisa melibatkan saudara-saudara kita yang non-Muslim untuk membantu menjaganya, sehingga besok ketika sholat Id kita bisa tetap pergi sholat Id tanpa khawatir hewan ternak ini akan kabur.
0: Betul, oke.
1: Lalu kemudian dalam hal yang lain misalnya saja, kan biasanya kita sholat idnya itu di lapangan Burasi.
0: Betul.
1: Dan kalau setiap hari perayaan keagamaan itu kan biasanya yang akan menjaga dari polisi ini kan biasa bergantian. Kalau perayaannya itu hari raya umat Islam, yang akan menjaga adalah polisi-polisi yang non-Muslim. Lalu kemudian kalau misalnya ini hari perayaan yang lain, misalnya saya mungkin ibadah Natal ataupun yang lainnya, biasanya akan menjaga itu adalah polisi-polisi yang Muslim. Nah, dari sini kan kita juga bisa melihat rasa saling tenggang rasa, saling menghargai, dan juga ini kan salah satu bentuk wujud daripada moderasi itu sendiri.
0: Moderasi sendiri. Baik, terima kasih. Memang secara nyata memang bahkan sehari-hari ya, nggak cuma momen-momen tertentu, bahkan setiap hari ketika kita beribadah ataupun apa, memang saling menjaga itu penting Bapak ya. Jadi contoh anggaplah ketika mungkin ibadah Minggu kita juga bisa melihat teman-teman yang Muslim untuk menjaga ketertiban, kemudian itu pun sebaliknya.
1: Betul. Gitu.
0: Baik, terima kasih Pak. Kemudian dalam proses penyembelihan sendiri nih, kita kembali ke kurban lagi Pak ya. Dalam proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban sendiri, terlibatan pemuda lintas agama seperti pemuda gereja atau komunitas adat dinilai sangat sebagai bentuk toleransi atau kebablasan, justru menjadi nilai moderasi yang dianjurkan. Bagaimana nih?
1: Kalau untuk menyikapi hal tersebut, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita pahami bersama.
0: Okay.
1: Misalnya kalau kita di dalam pelaksanaan ibadah kurban ini, untuk menyembelih hewan kurban itu ada tata cara dan juga ada pelaksanaan syarat-syarat yang mana hal tersebut mutlak.
0: Okay.
1: Tidak bisa kita ganggu-gugat. Seperti itu. Bahkan untuk seorang Muslim pun apabila dia belum menguasai atau belum mengetahui tata cara penyembelihan,
0: gak boleh juga,
1: gak boleh juga untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Harus benar-benar yang sudah paham dan mengerti tata cara serta adab-adab penyembelihan hewan kurban. Nah, berdasarkan dari nilai ini kan tentu tidak bisa kita ganggu-gugat.
0: Setuju.
1: Harus mutlak orang yang mengerti dan orang yang paham. Tetapi untuk hal-hal di luar tersebut, misalnya saja tadi sudah ada satu contoh, menjaga hewan kurban, ataupun ketika menarik hewan kurban, atau mungkin ketika distribusi pembagian hewan kurban, ini kan hal-hal di luar daripada
0: prosesnya
1: itu tadi. Dan hal-hal ini mungkin kita bisa ikut bekerja sama ataupun melibatkan teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang non-muslim untuk mensukseskan pelaksanaan ibadah kurban ini. Apalagi kan khususnya mungkin ketika pembagian ya kak ya.
0: Yeah.
1: Kalau pembagian ini kan daging kan gak bisa lama-lama di luar. Kalau misalnya distribusinya ini banyak kemudian yang ngantar cuma satu sedikit, motor kan kayaknya saya iya, nanti betul. Dagingnya keburu busuk jadinya kan tidak bisa dikonsumsi sehingga setuju. Mungkin agar lebih mudah dan bisa cepat sampai kepada yang berhak menerima kita bisa kerjasama juga dengan saudara-saudara kita yang lain agar ini dapat berjalan dengan lancar.
0: Oke, baik. Memang berarti ada beberapa rules atau aturan ya, memang yang sudah wajib atau syarat-syarat yang wajib untuk diikuti dalam proses kurban. Cuman mungkin dalam proses-proses yang lain seperti pembagian ataupun menjaga masih kita bisa untuk saling membantu seperti
1: betul.
0: Itu. Nah, kalau boleh tahu Pak Ustadz, bisa di-spill sedikit nggak syarat-syaratnya mungkin apa aja yang harus dilakukan saat menyembelih kurban dan lain-lain?
1: Oke, kalau untuk syarat-syarat cara menyembelih kurban kalau secara garis besar yang pertama sudah pasti dia harus seorang muslim.
0: Oke, baik.
1: Karena ketika akan menyembelih itu kita mengucapkan bismillah.
0: Bismillah, betul.
1: Iya, bismillah dan juga biasanya ketika penyembelihan itu orang-orang yang berada di sekitar situ akan mengucapkan kalimat talbiyah atau kalimat takbir. Nah, ini tentunya kan harus dilaksanakan oleh
0: sama
1: orang-orang yang muslim. Yeah. Tapi untuk yang di luar itu misalnya kayak tadi menjaga ataupun mendistribusikan itu kan bebas. Kita boleh dengan saudara-saudara kita yang lain.
0: Baik. Berarti secara garis besar itu Pak yang membuat memang harus dilakukan oleh umat muslim sendiri. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Ustadz, kita beralih ke soal topik, cuman kita ke masa sekarang nih Pak. Dimana anak muda sekarang itu kan kritis-kritis Pak ya. Nah, gimana sih cara kita selaku orang-orang dewasa ya mungkin ya, gimana cara kita untuk menjelaskan esensi kurban dan moderasi beragama ini dengan bahasa yang relate dengan mereka supaya terkesan tidak kaku dan sekedar teori saja nih Pak.
1: Oke. Kalau kita melihat anak-anak muda sekarang itu kan aktif-aktif ya.
0: Betul.
1: Entah itu di media sosial ataupun di dunia nyata itu banyak sekali yang aktif. Jadi kita bisa memanfaatkan keaktifan mereka ini dengan ikut melibatkan mereka secara langsung dalam berbagai aktivitas-aktivitas baik itu keagamaan ataupun dalam aktivitas-aktivitas yang lain.
0: Oke.
1: Karena kalau kita lihat anak-anak muda kita sekarang itu kayaknya mereka lebih senang untuk belajar langsung dari pengalaman yang ada.
0: Okay.
1: Nah, dengan melibatkan mereka secara langsung di dalam aktivitas ini tentu akan menimbulkan rasa keinginan tahuan mereka itu lebih besar. Sehingga ketika mereka bertanya, ketika mereka penasaran bagaimana ini dilaksanakan, bagaimana ini bisa terjadi, tentu akan mempermudah kita untuk bisa menjawab dan juga menjelaskan tentang segala sesuatunya. Karena mereka berangkat dari rasa keinginan tahuan mereka. Tapi kalau misalnya kita hanya langsung ngomongin aja tanpa melibatkan secara langsung, tentunya ada perasaan males untuk mendengarin seperti itu.
0: Oke. Berarti memang dari kita harus aktif sendiri kayak kita aktif untuk mengajak anak-anak mungkin lebih ke praktek ya, prakteknya kemudian mungkin teori secara teori juga bisa, cuman lebih alangkah menarik lagi untuk anak-anak langsung praktek juga, entah itu praktek untuk sembelih kurban pakai biasanya kalau yang viral kemarin itu praktek kurbannya pakai kertas, karton kertas.

0: udah berani, mm-hmm. baru nanti lama kelamaan diizinkan untuk menyembelih sapi yang lebih besar lagi. Sebab kan kalau misalnya baru tahu teori, baru praktek sekali langsung sapi, takutnya takutnya nggak kuat.
1: Betul.
0: Apalagi kan mungkin ada beberapa orang kan yang takut darah.
1: Takut darah, betul.
0: Iya, seperti itu. Jadi kan harus dibiasakan terlebih dahulu.
1: Oke, baik. Tapi memang menarik Pak ya untuk bisa mengajak anak-anak muda ini supaya setidaknya mereka bisa kontribusi dan langsung aktif dalam proses ini.
0: Oke. Sehingga kan nanti di waktu yang akan datang ketika mereka sudah siap, mereka yang bisa mengambil alih posisi penjagal saat penjaga, ini.
1: Ada regenerasi.
0: Ada regenerasi di situ.
1: Oke, baik. Nah, bagi anak muda atau Gen Z ini, kata korban sendiri kan biasanya dipresetkan nih, Bapak. Jadi entah itu korban perasaan atau cuma korban-korban yang lain seperti itu, Pak ya. Nah, kalau ditarik dari makna yang serius nih, Bapak, apa sih korban terbesar yang dilakukan untuk anak-anak muda Manokwari ini demi masa depan bangsanya sendiri?
0: Oke. Kalau kita berbicara tentang anak muda, tentu banyak hal yang harus mereka korbankan. Tapi kalau ada satu hal yang harus dikorbankan anak muda demi masa depannya, tentu itu adalah waktu untuk bersantai.
1: Waktu untuk bersantai.
0: Waktu untuk bersantai. Sebab kita mungkin kita juga merasakan bahwasannya perkembangan zaman saat ini tuh amat sangat cepat sekali.
1: Setuju.
0: Bahkan kita baru hari minggu ini kita baru tahu A, ternyata minggu depan sudah ada B.
1: Ada B, betul.
0: Betul. Nah, mana perkembangan zaman yang cepat ini tidak bisa kita untuk bersantai-santai begitu saja, tapi kita harus tetap ikut mengupgrade diri kita, meningkatkan skill kita, ataupun juga meningkatkan wawasan pengetahuan kita. Okay. Yang mana hal tersebut pasti harus mengorbankan waktu santai kita. Sebab kalau misalnya kita tidak meningkatkan dua hal tadi, tidak meningkatkan wawasan kita, kemudian juga tidak meningkatkan pengembangan diri kita, life skill kita, tentu kita akan tertinggal.
1: Betul.
0: Oleh karena itu, meluangkan sedikit daripada waktu kita untuk menambah wawasan pengetahuan dan juga meningkatkan skill kita ini adalah investasi yang sangat baik sekali untuk anak muda demi masa depannya.
1: Baik, terima kasih. Berarti memang yang tadi untuk anak muda ya, lebih tepatnya adalah mengorbankan waktu untuk bersantai. Karena memang betul, apalagi di era modern, modernisasi ini Pak ya, banyak sekali hal-hal yang begitu cepat. Entah itu informasi ataupun teknologi yang semakin cepat dan maju. Jadi harusnya kita bisa belajar lebih cepat. Kemudian kita juga harus beradaptasi dengan cukup cermat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian nih Pak, Pak Ustadz, anak muda sekarang kan sangat lekat dengan budaya flexing atau pamer nih. Nah, di apalagi di media sosial sekarang kan sering banget gitu. Nah, bagaimana moderasi beragama itu memandang orang yang berkurban, tapi niat umat utamanya itu demi konten atau pengakuan sosial media saja. Jadi kurban ini cuman nih aku kurban nih. Gitu. Gimana?
0: Oke. Kalau flexing sendiri mungkin dalam agama Islam kita mengenalnya dengan istilah ria.
1: Ria, betul.
0: Ria. Jadi ingin dilihat, ingin ibadahnya itu dilihat, ingin mendapatkan pujian, tapi dalam pelaksanaannya itu tidak ada niatan sama sekali untuk beribadah. Lebih hanya kepada untuk pamer seperti itu. Nah, kalau untuk melihat hal tersebut, tentu kalau di dalam Islam sendiri itu tidak diperkenankan. Boleh kita melaksanakan sesuatu niatannya adalah untuk pamer. Tapi apakah kemudian mengunggah foto ataupun video di media sosial bahwasanya kita berkurban, apakah itu tidak boleh? Tentu saja boleh-boleh saja. Tidak menjadi masalah, asalkan kembali lagi niat kita untuk mengunggah foto ataupun video tersebut bukanlah untuk ajang pamer atau ria, tetapi adalah untuk kebaikan. Untuk mengajak orang lain agar dapat melaksanakan kebaikan yang serupa. Mungkin dari kita mengupload foto dan juga video, ada orang yang sebelumnya lupa kalau sebentar lagi kurban, jadi ingat, sebentar lagi ada kurban. Mungkin karena dia belum membeli hewan kurban, akhirnya dia ikut membeli hewan kurban. Ataupun ada orang mungkin yang tahun ini dia belum mampu untuk berkurban, tapi karena melihat postingan kita, akhirnya, kalau begitu semoga tahun depan saya bisa ikut berkurban. Akhirnya dia jadi menabung. Tentu hal tersebut karena kita niatnya adalah untuk kebaikan, maka akan sampai pula kepada orang-orang yang melihatnya sebagai kebaikan. Tapi kalau kita mengunggahnya, kita menguploadnya dengan niatan ingin pamer, ingin ria, tentu orang akan bisa melihat, wah ini hanya sekedar pamer-pamer saja.
1: Oke.

0: Baik, berarti memang cukup ini ya, cukup krusial ya niat sendiri itu, entah itu niatnya baik atau niatnya baik mungkin ya ayo kita sama-sama berkurban yuk, ini sudah mulai,
1: Betul.
0: mungkin kurban yang kecil atau mungkin bisa apa namanya, mengumpulkan uang terlebih dahulu.
1: Iya betul, apalagi kan kalau sekarang ini kan untuk berkurban itu sudah lebih mudah lagi, karena banyak beberapa masjid ataupun beberapa lembaga yayasan itu mereka membuka semacam cicilan untuk berkurban. Jadi semisal setelah kurban ini nanti kalau misalnya tahun depan teman-teman ingin ikut berkurban, misalnya ingin ikut berkurban sapi, kalau berkurban sapi itu kan kalau sekarang itu 2.600.000 ya. 2,4.
0: 2,4. Okay.
1: Sekitar 2.400.000 per orang.
0: Per orangnya,
1: nah,
0: betul.
1: Kalau misalnya kita bisa cicil, kita tabung sedikit demi sedikit dari sekarang, mungkin kan sebulan kita bisa nyisikan 200.000 dari pendapatan kita. Kalau ini ditabung selama 1 tahun kan tentunya nanti di Idul Adha berikutnya kita sudah cukup,
0: sudah
1: bisa ikut untuk berkurban. Nah mungkin hal-hal ini, kesempatan-kesempatan ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya agar nanti di tahun yang akan mendatang juga bisa ikut melaksanakan kurban sehingga jauh lebih mudah dan tidak memberatkan. Karena kan kalau langsung, mungkin pikirannya kalau kita langsung ngeluarin 2,4 juta itu kan terasanya berat.
0: Agak berat, betul.
1: Tapi kalau kita nabung sedikit demi sedikit, pelan-pelan.
0: Tidak terlalu terasa.
1: Tidak terlalu terasa.
0: Tidak terasa, tapi ternyata ada dampaknya.
1: Ada hasilnya, betul.
0: Baik, baik. Kemudian nih, Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk mengajarkan nilai keikhlasan dari Nabi Ibrahim tadi yang diceritakan ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa. Nabi Ismail kepada generasi muda yang terbiasa dengan segala hal serba instan dan cepat mengeluh.
1: Oke. Untuk mengajarkan keikhlasan ini memang tidak bisa dalam semalam saja ya.
0: Betul.
1: Ataupun hanya teori penyampaian saja, tapi untuk menanamkan keikhlasan ini memang harus kita mulai dari hal-hal kecil, mungkin tidak langsung dalam skala yang besar, tapi bisa kita mulai tanamkan keikhlasan ini dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Okay.
1: Semisalnya saja mungkin dalam hari ini kita mengalami kesulitan ataupun mengalami kendala, kita bisa mencoba untuk mengikhlaskan hal tersebut dengan mengintrospeksi diri, dengan melihat ini kesalahannya ada di mana? Apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai seperti ini? Sehingga ketika kita sudah paham dan mengetahui di mana letak kesalahan kita, kita bisa menjadi lebih ikhlas untuk menerima. Kalau mungkin orang Jawa biasanya bilang lebih legowo.
0: Legowo, iya.
1: Lebih legowo menerima apa yang telah terjadi. Yang mana karena kita tidak hanya ikhlas, tapi karena di situ kita juga mengintrospeksi diri, akhirnya diharapkan kesalahan tersebut tidak terjadi tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
0: Iya,
1: jadi kita biasakan dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik, berarti memang kita perlu untuk mengintrospeksi diri ya setiap entah setiap malam atau setiap hari ketika kita memiliki kesalahan, apa sih yang membuat kita mengalami kesalahan itu agar tidak terulang di keesokan harinya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kemudian banyak nih anak muda yang ingin tahu atau ingin ikut ya, ikut berkurban secara ekonomi, tapi belum mampu untuk membeli hewan ternak. Nah, apa sih alternatif kurban sosial yang nilainya tidak kalah mulia yang bisa mereka lakukan di lingkungan sekitar?
1: Oke. Kalau mungkin saat ini teman-teman belum bisa berkurban secara ekonomi, artinya mungkin belum bisa ikut membeli hewan kurban.
0: Betul.
1: Nah, hal terbaik yang bisa teman-teman lakukan dan saya rasa ini mudah sekali, yaitu adalah dengan ikut membantu pelaksanaan
0: proses
1: kurban yang ada di masjid-masjid ataupun di lingkungan sekitar teman-teman perdua semuanya. Karena dengan kita ikut membantu, di situ kan kita juga sudah menyumbangkan tenaga kita. Kembali lagi kalau tadi di awal kan, orang yang mampu berkurban, mereka membelikan kurban.
0: Iya.
1: Kita yang belum mampu untuk berkurban, menyumbangkan tenaga kita. Sehingga pelaksanaan kurban ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu kemudian selain itu juga, kita juga mendapatkan pahala. Walaupun kita tidak berkurban, tetapi karena kita ikut membantu, kita pun juga mendapatkan pahalanya. Dan tidak hanya pahalanya saja, kita juga mendapatkan makan-makannya juga.
0: Betul sekali. Baik, baik. Nah, juga mungkin sedikit menambahkan dari tadi yang tadi Pak, ya mungkin mungkin bisa juga untuk menabung sedikit demi sedikit, karena tadi betul, lebih dipermudah ya ternyata. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang tahun ini masih belum bisa berkurban, bisa banget buat bantu proses entah itu distribusi atau mungkin waktu pemotongan pembagian daging-dagingnya itu ya.
1: Betul.
0: Itu bisa banget. Terus juga bisa menabung juga mulai sekarang supaya bisa tahun depan mungkin bisa membeli hewan kurbannya.
1: Betul.
0: Baik, kemudian kita kembali lagi ke moderasi beragama nih Pak. Moderasi beragama itu kan artinya mengambil jalan tengah ya, yang tidak ekstrim, terlalu ke kanan atau tidak terlalu ke kiri juga. Nah, bagaimana ibadah kurban ini mendidik kita untuk menjadi pribadi yang seimbang dari urusan ketuhan atau Habluh Minallah, Habluh Minallah dan juga Habluh Minannas. Seperti itu.
1: Kalau kita melihat dari pelaksanaannya sendiri, di dalam pelaksanaan kurban ini dua hal tersebut sudah terlaksana, yaitu hablum minallah, karena kita melaksanakan ibadah kurban ini kan merupakan
0: betul
1: ibadah
0: ya,
1: dan ibadah itu kan ibadah kita kepada Allah.
0: Setuju.
1: Lalu dalam pelaksanaannya kita bekerja sama, bergotong royong dengan seluruh masyarakat untuk melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban ini, yang mana dari kebersamaan itu juga sudah terjalin hablum minannas, menjaga kekerabatan kita, menjaga kedekatan kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, karena kedua hal tersebut sudah terlaksana dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini, tentu perlu kita jaga semangat tersebut agar tidak hanya ketika penyembelihan Idul Adha ini saja, ketika kurban ini saja, tapi kita jaga semangat tersebut di dalam kehidupan kita bermasyarakat sehari-hari, agar ibadah kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah itu juga tetap terjaga, tetapi kerukunan kita antar sesama umat manusia itu juga dapat terjaga.
0: Oke, baik. Berarti memang secara garis besar memang sudah terlaksana baik Pak, dari misalnya ketika kita memang berniat untuk beribadah dengan berkurban dan juga kita melakukan proses penyembelihan itu juga bergotong royong juga. Baik. Betul. Kemudian ini mungkin tanya nih Pak, apa indikator utama yang menunjukkan bahwa seseorang itu sukses dalam mematuhi hikmah dalam ibadah kurban dalam kehidupan bertetangga sehari-hari setelah Idul Adha berlalu ini Pak?
1: Oke. Kalau kita lihat dari akar katanya sendiri, kata kurban dalam bahasa Arab itu kan artinya adalah dekat.
0: Dekat.
1: Jadi kalau kita berbicara tentang apa sih indikator seseorang itu berhasil memetik hikmah daripada Idul Adha ini, dari penyembelihan hewan kurban ini, salah satu indikatornya adalah orang tersebut menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia lebih rajin kembali untuk beribadah. Tapi tidak hanya ibadah saja, kalau kita tarik lagi dalam kehidupan bermasyarakat, dia juga tetap menjaga hubungan dan menjalin tali silaturahmi dengan tetangga sekitar, dengan lingkungan sekitarnya, yang mana dengan hal tersebut, itu dapat menjadi indikator bahwasanya seorang itu telah berhasil memetik hikmah daripada Idul Adha itu sendiri.
0: Oke, baik. Berarti memang harus dijaga terus-terusan Pak ya, entah itu
1: tidak hanya ketika Idul Adha saja, tapi setelah Idul Adha pun tetap kita jaga.
0: Tetap harus dijaga, betul. Baik. Kemudian karena waktu juga Pak ya, mungkin kita bahas yang terakhir. Jika ada satu pesan inti dari tema kurban dalam bingkai moderasi beragama ini yang harus diingat terus oleh teman-teman berdua bahkan setelah siaran selesai, apa pesannya Pak Ustaz?
1: Oke, mungkin kalau pesan untuk seluruh teman-teman berdua, kalau bisa saya ungkapkan dalam satu kalimat, mungkin pesan kami adalah marilah kita menjaga kebersamaan dan juga keharmonisan kita dalam lingkungan bermasyarakat dan juga dalam pergaulan, sebab kalau bukan kita yang memulai menjaganya, maka perdamaian itu tidak akan pernah ada. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga kebersamaan dan juga keharmonisan antar masyarakat ataupun antar umat beragama.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Nah, teman-teman gak kerasa nih karena waktu sudah mepet ya. Jadi kita di penghujung dari Sepada Sendiri. Nah, obrolan ini sangat membuka pikiran kita semua ya teman-teman berdua. Bahkan kurban bukan hanya sebatas menyembelih hewan, melainkan juga menyembelih ego pribadi dan kelompok demi keselamatan kemaslahatan bersama. Nah, sebelum kita berpisah nih Pak Ustadz, mungkin dari Pak Ustadz ingin memberikan closing statement untuk teman-teman Pro 2 khususnya dalam menyambut Hari Raya Idul Adha dalam bingkai moderasi beragama.
1: Oke, untuk teman-teman Pro2 semuanya, mari kita jaga kerukunan dan juga kedamaian yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah kurban, harapannya agar dapat melaksanakan dengan baik, dengan tertib, kemudian ketika distribusinya semoga dapat berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Dan apabila ada teman-teman yang lainnya yang non muslim yang ingin ikut membantu, silakan bisa membantu dengan cara-cara atau dengan hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan dalam pembicaraan ini tadi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Wira sudah meluangkan waktunya ya untuk teman-teman Pro2 dan juga untuk kita semua. Kemudian juga terima kasih juga buat teman-teman Pro2 yang sudah mengikuti kita dari awal ya, pembahasan soal yang menarik banget ini. Dan kita akhiri dulu untuk dialog pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di Sepada selanjutnya.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Info Pro 2.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 Analisis Kelas Info Pro 2. Lionel Messi menjadi kembali mencetak rekor luar biasa dalam karir sepak bolanya. Ia memperpanjang status sebagai pemilik assist terbanyak sepanjang sejarah. Messi menambahkan jumlah assist setelah sebelumnya menembus lebih dari 400 assist di level klub maupun tim nasional. Catatan tersebut menempatkannya di puncak daftar sepanjang masa melampaui sejumlah legenda sepak bola dunia seperti Ferenc Puskas dan Pele. Demikian teman terbaik Pro 2 telah siklus Info Pro 2 edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026.

Iya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, baru saja kita mengikuti bincang-bincang bersama Mas Ardi dan bintang tamu kita tentang moderasi beragama. Ya, lebih ke hal kurban. Sudahkah siap kamu untuk melakukan kurban di tahun ini? Atau yang sudah melakukan kurban? Atau yang baru merencanakan? Teman terbaik Pro 2, apapun rencana kamu, justru doakan semoga yang terbaik buat kamu semua ya. Dan saatnya ini kita di Pro 2 Hitlist, tentunya lagu-lagu pilihan yang sudah justru siapkan akan justru hadirkan ke ruang dengar kamu, menemani kamu yang sedang beraktivitas di pagi menuju siang hari ini.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah,

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Iya, teman terbaik berdua baru saja hadir di ruang dengar kamu, lagu dari Farer Hilal dengan judul lagu Keliling. Dan tidak terasa juga ya teman terbaik berdua, waktu sudah menunjukkan pukul 10.56 menit, tandanya tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur nanti. Justi yang bertugas di edisi pada kali ini pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Namun kamu jangan bersedih, jangan berkecil hati, karena santai siang hingga sore ceria nanti kamu bakal ditemenin bareng Kasusan, tentunya di informasi-informasi yang menarik dan lagu-lagu pilihan pastinya. Dan itu dia teman terbaik Pro 2, Justi pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Namun sebelum pamit, Justi mau hadirkan lagu dari Lisa dengan judul lagu Money. Selamat mendengarkan ya teman terbaik Pro 2, selamat beraktivitas, semoga hari kamu selalu menyenangkan.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

Dalam dunia modern, seringkali menuntut kita untuk memahami ekspektasi tinggi, rasa tidak percaya diri, dan isolasi sosial menjadi isu yang semakin umum. Dalam buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga menawarkan panduan mendalam tentang bagaimana mengatasi

pendidikan yang berfokus pada konsep pemahaman diri dan bertanggung jawab pribadi, menawarkan paduan praktis untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan psikologis. Dalam buku ini, prinsip-prinsip Adrerian disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu tema utama buku ini adalah bagaimana rasa percaya diri dapat mempengaruhi kebahagiaan dan kualitas hidup seseorang. Buku ini mengajarkan bahwa perasaan insecure seringkali mengakar pada trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor ini, pembaca dapat membebaskan diri dari belenggu yang menghambat perkembangan pribadi. Buku Berani Tidak Disukai juga mengeksplorasi fenomena sosial di Jepang, di mana banyak individu memilih untuk mengisolasi diri di kamar atau menjadi antisosial. Buku ini mengaitkan fenomena ini dengan ketidakmampuan untuk mengatasi rasa insecure yang dapat menyebabkan isolasi sosial yang berkepanjangan. Penjelasan ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi rasa tidak aman dapat membantu dalam membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Buku ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing membahas aspek penting dalam menentukan arah hidup dan mencapai kebahagiaan. Dalam buku Berani Tidak Disukai, menawarkan panduan praktis dan wawasan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini membantu pembaca untuk memahami dan mengatasi perasaan tidak aman, trauma masa lalu, dan ekspektasi orang lain, memberikan alat untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih besar. Prinsip-prinsip Adrerian dalam buku Berani Tidak Disukai memberikan pendekatan yang berbasis pada pemahaman diri dan tanggung jawab pribadi. Buku ini tidak hanya membantu pembaca untuk mengatasi rasa tidak percaya diri dan isolasi sosial, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan bahagia. Buku ini adalah bacaan yang berharga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Suno aja.
4: Iya, pantai ini sutra bayi begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
5: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
4: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
5: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
4: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
5: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Selamat siang teman-teman, masih di jalurnya Prodo Manokwari. Masih nemanin kamu-kamu di Prodo itu di sini. Selanjutnya ini teman Prodo, dia lagunya Gamila Arif featuring Abang Altar, Terlarut. Dan juga lagu dari di Aldi Saputra, Hati Yang Luka. Bakalan nemenin kamu-kamu di siang hari ini.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya.
1: Ina, sakuya alina marisa miule.
2: Sapo liman jobu ana.
1: Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga alina langsung na celata ji.
3: Aku sekilo, telepon set bundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: giro di tenga già
1: la vantaggio doppia ombra nero con Tapperati.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

0: Penawar untuk 50 musuh adalah seorang sahabat.
1: Persahabatan yang sejati membawa kerinduan yang abadi.
2: Sahabat, mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri.
3: Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani berterus terang.
4: Sahabat terbaik itu tidak pernah menjatuhkan, bahkan meremehkan sekalipun.
5: Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang setiap perbedaan. 30 Juli, Selamat Hari Persahabatan Sedunia.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Ayah.
9: Ya, kenapa, Dek?
8: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
9: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
10: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman-teman Prodeo masih di jalurnya Prodeo Manokwari ya. Kita punya berita UMKM dari BSN yang baru menyentuh 3.000 dari 64 juta UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena membeberkan lemahnya Badan Standarisasi Nasional atau BSN yang menyentuh UMKM tanah air. Dari 64 juta lebih yang tertangani baru 1 jutaan dan penerapannya hanya 3.000-an produk tersertifikasi. Kunjungan kerja Panitia Standar Nasional Indonesia Komisi 7 DPR RI kepada Badan Standarisasi Nasional di BSN di Tangerang Selatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
2: Halo Ibu Mita.
3: Halo juga.
2: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Iya, teman-teman, kamu masih di jalurnya Prodi Manokwari ya. Pendampingan yang dilakukan bersama penyelia halal dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia untuk membantu proses sertifikasi produk peserta. Direktur Eksekutif NU Karlasis Nur Riri Kariro mengatakan program tersebut membantu pelaku UMKM memperluas akses pemasaran produk. Senior Vice President Tokyo Marine Life Insurance Indonesia Alexander Maindraon menilai UMKM memiliki potensi besar memperkuat ekonomi masyarakat. Kepala Cabang NU Karlasisnu Kota Bandung Syaroni Makranasis menilai sertifikasi halal penting bagi sektor kuliner daerah wisata.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu

bukti atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
2: Maaf, Bapak positif HIV.
1: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
3: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, teman Pru masih di jalurnya Pru Dewan Aquari. Teman Pru 2 Senegal mengusung misi untuk mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. Senegal mencatat kelolosan perutan tanpa jeda pada Piala Dunia 2026. Singa Teranga pada edisi tahun ini mengusung misi mencetak sejarah baru. Tergabung di grup E, Senegal akan menghadapi tim besar seperti Prancis dan juga Norwegia. Selain itu, teman Pro 2, kita punya informasi dari PPPBSI yang menggelar rapat pleno membahas penguatan organisasi dan program pembinaan. Rapat pleno pengurus pusatnya di Jakarta pada 5 Mei 2026. Rapat pleno membahas berbagai agenda strategis organisasi, penguatan tata kelola, serta kesinambungan program pembinaan bulu tangkis nasional. Selain agenda utama, pleno juga jadi ruang diskusi berbagai hal lain yang jadi perhatian masing-masing bidang demi memastikan program kerja organisasi berjalan selaras dan berkesinambungan.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Laper nih, makan yuk.
2: Ayo, mau makan apa nih?
1: Terserah kamu deh.
2: Bakso.
1: Enggak, takut gemuk.
2: Nasi goreng.
1: Enggak, lagi gak pengen.
2: Nasi uduk.
1: Gak suka.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah kamu.
2: Mie goreng.
1: Enggak.
2: Mie rebus.
1: Enggak.
2: Soto ayam.
1: Enggak.
2: Paru.
1: Enggak.
2: Pecel lele.
1: Enggak.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah.
2: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: para makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bangga buatan Indonesia.
3: Tadi sudah kita saksikan bahwa produk lokal NTB disampaikan oleh Bapak Gubernur diminati oleh pasar mancanegara. Hal ini menunjukkan potensi produk Indonesia begitu kuat dan perlu dikembangkan sehingga memiliki nilai tambah, dan inilah yang diperlukan bangsa Indonesia ke depan, ketersediaan produk unggulan daerah untuk melengkapi kebutuhan wisatawan domestik. Apa yang kita lakukan saat ini saya pikir sudah tepat melalui Bangga Buat Indonesia. Kita sudah bergerak mempersiapkan produk-produk unggulan daerah. Dengan demikian sinergi Bangga Buat Indonesia dengan Bangga Berwisata di Indonesia aja dapat berkontribusi bagi perekonomian bangsa Indonesia.
4: Pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
5: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
6: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
5: Yang benar aja kok.
7: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
5: Tapi gak setiap hari juga, aku yang merdu ini bisa radang.
8: Iya, mana musim pandemik lagi.
5: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
4: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Teman terbaik.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Aduh Sio, hutan itu sebabat habis. Tak pikir nanti tuh bagaimana ya?
1: Jaga alam kita. Alam dan jaga.
2: Teman-teman.

0: Om Raklek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
3: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
2: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
3: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
2: Oh, macam tu ke Kak Leha?
3: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
3: Hah? Sewa?
4: Yeah.

teman-teman, Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari. Buat kamu-kamu masih ditemani Susan yang bakal nemenin aktivitas kamu di siang hari ini ya, teman Prodo. Kita punya berita hiburan, ini datangnya dari Mystery Movie Drop yang akan diramaikan European Screen 2026. Ini menghadirkan program baru Mystery Movie Drop dengan konsep pemutaran film kejutan bagi penonton. Festival menghadirkan loka karya perfilman bersama Alexandra Pastro untuk membawa pitching dan pendanaan proyek film. Sutradara Irlandia Damian McCormack menjadi tamu internasional dengan membawa film terbarunya berjudul Union. Selain itu, teman Pro 2, Palari Film ini menghadirkan film Desember Jani jadi film All Woman Project. Palari Film memperkenalkan film Desember Yani yang jadi proyek All Woman Production. Film Desember Yani mengangkat kisah hubungan tiga generasi perempuan dalam satu keluarga. Desember Yani dibintangi Sigi Wimala, Tuti Kirana, Cempa Putri, dan Hyori Mika.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Tahun ini pokoknya gue harus lulus.
1: Gue nggak boleh.
0: Gue harus banggain orang tua gue.
1: Gue pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gue.
0: Gue harus yakin.
1: Gue harus yakin.
0: Gue harus yakin.
1: Gue harus yakin.
2: J.K. Rowling kini menjadi salah satu orang terkaya di Inggris. Semua itu tidak serta-merta. Awalnya pada tahun 1990-an, dia hanyalah orang tua tunggal, depresi, dan miskin. Bahkan ketika menawarkan novelnya Harry Potter, yang sering diterima adalah penolakan dari penerbit. Sampai akhirnya ada satu penerbit, mungkin saat itu ia nekat, yang bersedia menerima idenya 7 seri novel Harry Potter. Dan novel itu pun terbit, kemudian menjadi wabah di seluruh dunia, begitu juga dengan film yang lahir dari cerita novel itu. Nah, sahabat kreatif, dari sini kita bisa belajar bahwa suatu kegagalan bisa menjadi motivasi untuk bangkit kembali. Goodbye sadness, welcome to happiness. Welcome.

0: sampai di sini sampai
1: harga kemeja ini 210k, kacamata ini 75k, kalau tas keren ini hanya 500k.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2,

Refreshing dan Nepen Test Brain menemukan beragam flora baru Indonesia. Dari jumlah sebanyak 712 diantaranya merupakan flora. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, sedikitnya 29 jenis flora baru Indonesia berhasil dideskripsikan secara ilmiah oleh para peneliti dan kolaborator. BRIN mencatat sejak 1967 hingga 2025, peneliti BRIN bersama mitra nasional dan internasional berhasil menemukan 1.583 spesies baru. Demikian info Pro 2.

0: Jadilah lebih smart dari smartphone. Menikmati setiap momen itu indah loh. Bisa foto bersama, bisa foto selfie, mau mencari tugas sekolah, tugas kampus, tugas kantor, atau apa saja, cukup sentuhan ujung jari pada smartphone atau telepon pintar. Bahkan, teleponan dengan orang yang jauh di mata bisa di depan biji mata melalui video call. Sayang, sayang, sayang! Smartphone mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan kita yang dekat. Jangan biarkan smartphone mengendalikan hidupmu. Kamulah yang mengendalikan smartphone. Jadilah lebih smart dari smartphone.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
5: Marta, selamat pagi.
4: Pagi, Alex.
5: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
4: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
5: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
4: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
5: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
4: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Produa. Pemerintah Provinsi Papua Barat ini akan memfokuskan mengembangkan Teluk Triton dan juga Pegunungan Arfak. Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan memprioritaskan dua destinasi unggulan, yaitu kawasan Teluk Triton di Kabupaten Kaimana dan juga Pegunungan Arfak. Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat, Jafar Warfete, mengatakan kedua destinasi tersebut telah dimasukkan dalam dokumen rencana induk pembangunan pariwisata provinsi yang saat ini sedang dibahas bersama DPR Papua Barat. Pengembangan Teluk Triton dan Pegunungan Arfak juga telah terintegrasi dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pembangunan kawasan wisata di Papua Barat harus memperhatikan konsep 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas agar mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Papua Barat memiliki potensi atraksi wisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam, budaya, adat istiadat, hingga kesenian tradisional yang jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Namun, aspek aksesibilitas dan amenitas masih jadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kemudahan transportasi menuju destinasi wisata dan penyediaan fasilitas pendukung. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, pembangunan sektor pariwisata juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal. Teman Produa, pengembangan Teluk Triton dan Pegunungan Arfak ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan destinasi wisata lain di Papua Barat seperti Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Fak-Fak, Teluk Bintuni, dan Manokwari Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, BUMN, swasta, maupun masyarakat adat, untuk bersama-sama mendukung pengembangan pariwisata agar berjalan optimal dan berkelanjutan.

0: jadi pergi nggak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga Meli, nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini?
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Eh, kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi,

0: Tahun ini pokoknya gue harus lulus.
1: Gue gak boleh.
0: Gue harus banggain orang tua gue.
1: Gue pasti bakal dapat pekerjaan yang lebih baik buat gue.
0: Gue harus yakin.
1: Gue harus yakin.
0: Gue harus yakin.
1: Gue harus yakin.
2: William Henry Gates III, atau lebih dikenal dengan Bill Gates, adalah pendiri bersama Paul Allen dan ketua umum perusahaan perangkat lunak Amerika Serikat, Microsoft. Ia juga merupakan seorang filantropis melalui kegiatannya di Yayasan Bill and Melinda Gates. Ia menempati posisi pertama dalam orang terkaya di dunia versi majalah Forbes selama 13 tahun dari tahun 95 sampai dengan 2007. Dan siapa sangka, kalau dulunya dia pernah DO dari Harvard University dan sebelumnya pernah bekerja sebagai office boy. Goodbye sadness, welcome to happiness. Welcome.

0: telepon.
1: Bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Teman terbaik.

Iya, teman Pro 2 mendorong kebangkitan ekonomi rakyat Pangdam 18 Kasari menghadiri peresmian 1601 Gedung Koperasi Merah Putih se-Indonesia. Semangat kebersamaan dan optimisme membangun ekonomi kerakyatan terasa kuat di Gedung Koperasi Desa Jalan Poros SW7 Kampung Sumber Boga di Distrik Masri, Kabupaten Manokwari Barat. Pangdam 18 Kasuari Christian Kurnianto Tehu Teru bersama Pejabat Umum Kodam 18 Kasuari menghadiri Vikon peresmian 1061 Gedung KDKMP se-Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Joko Hadikusumo pada dalam

0: The Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Hymn Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokaivenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Dek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Teman.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman Bruda masih di jalurnya Pro 2 di informasi budaya ya. Sun bakalan bagikan informasi seputar keris teman Pro 2. Nah, di pameran keris nasional 2026 ini menjadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda. Menbud Vali mendorong generasi muda untuk mengenal dan mengapresiasi keris melalui pameran keris nasional 2026 yang digelar di Museum Pusaka TMI sebagai sarana edukasi dan literasi budaya. Pameran tersebut ini tidak hanya jadi ruang apresiasi, tapi juga membuka kesempatan koleksi keris dengan melibatkan para kolektor, sekaligus menampilkan keris dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jawa hingga Lombok. Keris saat ini dipahami sebagai karya adiluhung yang harus berkembang melalui kreativitas empu masa kini, sekaligus syarat nilai filosofi yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
4: Teman terbaik.

Ya, teman pro 2 kita masih bahas mengenai koris ya, teman pro 2. Menteri Kebudayaan Fadli mempercepat repatriasi keris Indonesia dari Belanda. Pemerintah kemudian menyatakan pemerintah masih mendata keris Indonesia di Belanda dalam proses repatriasi benda budaya hasil kolonialisme. Proses pemulangan dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Belanda dan riset asal-usul atau provenance research untuk membuktikan kepemilikan keris Indonesia. Pemerintah memprioritaskan pemulangan keris yang diduga merupakan rampasan perang seperti keris Pangeran Diponegoro yang sebelumnya dikembalikan Belanda ke Indonesia pada 2020, teman Pro 2.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
5: Teman-teman.

0: Ya teman-teman, manapun berada, gimana nih kabarnya teman-teman? Di sini Ardi akan menemani teman-teman Pro 2 ya di Suri Cilah hingga nanti di Jaga Malang. Jadi jangan mana-mana, stay tune terus di jalurnya Pro 2. Dan Ardi mau menginfokan juga untuk azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya berada di pukul 18.08 waktu Indonesia Timur. Dan kita akan bergabung dulu bersama Pro 1 Manokwari untuk menantikan azan maghrib di daerah Manokwari dan sekitarnya.
1: Azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.08 waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: قائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, suara azan sudah dikumandangkan. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib dan nyamal ibadah anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan di ruang dengar anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Ya teman Mapro 2, dimanapun berada, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kami sekedar kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di Pro 2 RRI Manokwari.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Ada yang pernah menyangka nggak kalau pulpen itu ditemukan pertama kali oleh seorang Rumania? Pada Mei 25 tahun 1827, Patrice Poinaru berasal dari Rumania membuat sebuah pulpen yang tempat penyimpanan tintanya dapat diganti. Nah, temuannya itu memungkinkan seseorang dapat menulis dengan lancar tanpa menumpahkan tinta di dalam pulpen tersebut. Pulpen ciptaannya itu kemudian mendapatkan paten pertamanya di Prancis pada tahun 1828. Sejak saat itu, berbagai paten yang berkaitan dengan produk pulpen diajukan, dan produksi pulpen semakin meningkat di seluruh dunia sejak tahun 1850.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, teman-teman Pro 2 masih di Jurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih di sore ceria ya di pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman, Ardi mau ngasih informasi di mana 4 festival budaya Nusantara yang menjadi magnet wisata mancanegara. Ya, dilansir dari rri.co.id, di mana Indonesia dikenal sebagai negara multikultur karena memiliki ribuan suku dan ratusan bahasa daerah yang sangat unik. Keberagaman tradisi lokal itu berhasil memikat wisatawan mancanegara sekaligus diakui oleh dunia internasional sebagai warisan berharga. Beberapa festival budaya dikenal ada sudah mendunia ya, dan yuk kita simak beberapa festival kebudayaan paling unik di Nusantara yang tetap dilestarikan hingga saat ini dan menjadi magnet wisata mancanegara. Dan dilansir dari berbagai sumber, yang pertama, Festival Karapan Sapi, warisan tradisi balapan asal Madura. Festival pacuan sapi khas Madura rutin berlangsung setiap Agustus hingga September dan selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung dapat menyaksikan sepasang sapi menarik kereta kayu sambil berlomba lebih cepat ya untuk melawan peserta lainnya sepanjang lintasan tertentu. Yang kedua, atraksi adat Lompat Batu asal Nias. Ya, festival Lompat Batu berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara dan dikenal masyarakat lokal dengan sebutan Fahombo hingga sekarang. Keunikan budaya Nias tersebut pernah menghiasi uang pecahan Rp1.000 pada tahun 1992 sebagai simbol warisan budaya Indonesia yang terkenal. Yang ketiga adalah tradisi Erau khas Kutai Kartanegara, di mana kata Erau berasal dari kata Kutai, yaitu Ero, yang menggambarkan suasana meriah, ramai, serta penuh kebahagiaan bagi masyarakat setempat. Festival budaya tersebut termasuk perayaan tertua Indonesia karena sudah berlangsung semenjak masa kerajaan Kutai pada zaman dahulu berkembang. Yang keempat, Festival Tradisional Pasola khas Sumba. Ya, tradisi Pasola memadukan kemampuan berkuda dan melempar lembing sebagai bagian perayaan tahun baru kepercayaan Marapu masyarakat Sumba. Atraksi budaya tersebut menghadirkan suasana meriah sekaligus menunjukkan keberanian para peserta dalam mengikuti ritual adat turun-temurun setempat.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin.
4: Sudah
6: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di

Di dunia, sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronc itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronc. Suara motormu bukan ukuran gaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Info Pro 2. Iya teman-teman, info Pro 2 datang dari pemerintah pastikan sapi kurban milik Presiden Prabowo berkualitas premium. Ya, informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah memastikan seluruh sapi memiliki kualitas premium sesuai standar nasional. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut sapi berbobot di atas 800 gram. Sapi berasal dari berbagai jenis unggulan peternakan dalam negeri. Ia mengatakan sapi yang diberikan juga telah memenuhi syarat syariat Islam. Hewan kurban dipastikan berusia di atas 2 tahun dan tidak cacat. Juri menjelaskan pembelian sapi dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Asosiasi Peternakan. Sekian Info Pro 2 edisi 26 Mei 2026 di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Ya, teman-teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan teman-teman Pro 2, kita masih bahas perseputaran wisata ya, di mana jalan-jalan ke Batu Secret Zoo, inilah 5 pengalaman menarik yang bisa didapatkan. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana Batu Secret Zoo menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kota Batu yang selalu ramai dikunjungi saat musim liburan. Tempat wisata ini menghadirkan koleksi satwa lengkap dan menawarkan pengalaman interaktif yang membuat kunjungan terasa lebih seru dan berkesan. Yang pertama, yang melihat satwa langka dari berbagai negara. Salah satu hal yang paling menarik di Secret Zoo adalah kesempatan melihat berbagai satwa unik yang jarang ditemukan di kebun binatang biasa. Di area ini terdapat monyet tupai yang dikenal aktif dan lincah, rubah fenix yang dengan telinga besar khasnya, hingga lemur yang sering mencuri perhatian karena gerakan uniknya. Yang kedua adalah menyaksikan sesi pemberian makan satwa. Ya, Batu Secret Zoo memiliki jadwal feeding season yang menjadi salah satu aktivitas favorit pengunjung. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, pengunjung dapat menyaksikan pemberian makan sitatuang dan tenggiling raksasa di area Secret Zoo secara gratis. Kemudian, mengikuti pertunjukan ramah hewan. Pengalaman lain yang tidak kalah menarik adalah menyaksikan pertunjukan ramah hewan yang berlangsung setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan ini menghadirkan berbagai hewan terlatih yang dengan aksi yang menghibur sekaligus edukatif. Yang keempat, memberikan makan jerapah di area savana. Ya, salah satu pengalaman yang paling banyak dicari pengunjung adalah sesi memberikan makan jerapah di area savana B. Aktivitas ini berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan salah satu hewan favorit di Batu Secret Zoo. Kemudian yang terakhir, menjelajahi area wisata yang nyaman dan edukatif. Selain koleksi satwa dan pertunjukan interaktif, Batu Secret Zoo juga dikenal memiliki area wisata yang nyaman untuk dijelajahi seharian. Jalur pedestrian yang luas, area duduk yang tersebar di berbagai titik, serta taman yang tertera rapi membuat suasana keliling terasa lebih santai.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Loh, Nak? Kenapa kau menangis?
2: Saya dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
2: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini,
2: pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia gak?
4: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan.
4: Teman terbaik kamu.

0: lambang negara kita. Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial.

0: Real di babak adu penalti. Yan Yongbluth mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Mayer dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save!
1: What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove, and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
2: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
3: Самосвежным броском Яшин прерывает атаку. Ворота третьей команды.
4: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And for another fine save from Yashin.
6: Ida

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan teman-teman kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, selamat Idul Adha ya teman-teman. Semoga amalan kita di Idul Adha ini bagi yang melaksanakan maupun yang membantu pelaksanaan bisa mendapatkan pahala yang seganjar. Nah teman-teman yang lagi takbiran, tetap mungkin ada takbiran keliling atau mungkin sedang takbiran di masjid, tetap jaga diri ya, tetap jaga kondisi situasi agar tidak mengganggu yang lain dan juga agar tetap selalu kondusif. Dan teman-teman masih di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu, Ardia bakal masih informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas teman-teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

jangkrik bernyanyi.

bila tiba saatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya teman-teman Pro2 masih di jalurnya Pro2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman Pro2 tahu nggak sih, misal orang tua didorong dampingi anak membaca. Ya, informasi dilansir dari rri.co.id di mana komunitas Klik TTU mengajak orang tua aktif mendampingi anak dalam kegiatan membaca. Ya, peran keluarga dinilai sangat penting membentuk kebiasaan literasi sejak usia dini pada anak. Menurut anggota Humas Klik TTU Agnesia Babu, ketika diwawancarai RRI Tambua melalui telepon Senin 25 Mei 2026. Namun masih banyak orang tua memilih memberikan gawai ketika anak mulai banyak bertanya. Kondisi tersebut dianggap dapat mengurangi kesempatan anak belajar melalui interaksi langsung bersama keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
5: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
6: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Francisco Conceição, Bernardo
7: Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes. Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain.

0: dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: El rey ya llegó.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

Cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Panggung para legenda piala dunianya tokoh. Hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah lihat video cover kali ini di channel YouTube Hanin Dia. Semoga berkenan. Terima kasih untuk Kak Firsa Besari juga, lagunya keren banget, sukses selalu. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah mampir channel Hanin. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus see you on my next video. Bye-bye.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.
2: Ya teman-teman, Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Ari di sini, dan kita akhiri dulu untuk lagu-lagu hiburan, karena kita akan bersama-sama mengikuti MLC atau Musik Live Chat bersama Pro 2 Jakarta. Dan akan ada siapa kali ini di Pro 2 Jakarta ya. Di Pro 2 Jakarta akan ada Kris Dayanti yang akan dipandu oleh Angga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Video conference dan library RRI Digital.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasalah. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi
0: anak. Oh iya, ya, amin.
1: Biar rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2 FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya Extended Play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa,
0: hipdut
1: kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan, dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi, sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia, berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional playernya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya
1: sih, mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus.
0: Betul.
1: Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya ya. Dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi Kade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi, jelasnya jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi Kade yang agak-agak apa ya?
1: Agak detail
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Iya benar kan? Benar-benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya gak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Oh, oke, okay, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Kris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo enggak pernah jadi apa gitu atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID
1: waktu
0: ya.
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau
0: enggak
1: ya. Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya iya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, nyangka bajunya aja Adidas dong. harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan, mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. iya. Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga
1: iya
0: gitu ya.
1: Banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf kelas saya gitu, pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya. Gitu ya.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget,
1: berbunga,
0: pasti
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman produ yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul. I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya
0: DJ Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Itu keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kadi gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Jagarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak Sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy ya kan. Kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya.
1: Bener,
0: menikmati
1: dengan, panggung dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini bisa, waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih. Muluk banget gitu, ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir. Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang nggak harus mahal karena ongkos produksinya juga nggak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 10
0: lagu ya, bukan hanya EP ya. Lagi, betul, gitu kan. Betul.
1: Nah, zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan, dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul. Itu kayak kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan.

0: Insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi akhir
1: tahun. Amin amin amin amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau kalau kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin udah, mungkin udah sempat juga kolaborasi sama sama sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada enggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, nih lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
0: Iya ya. Ya seperti Hipdut.
1: Hipdut pengen
0: anak-anak,
1: ya.
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerja sama kenapa enggak gitu kan? Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin apa live session sama Nadif Basalamah, itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai
0: trending
1: gitu itu ya. Keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya tarik sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya, itu gaung-gaung ya.
0: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat makanya tadi.
0: Doa kita tadi dikabulkan saat konser.
1: Iya sih, penting banget ya kita kan mendapatin venue yang representatifnya itu benar-benar semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
0: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
1: bisa jelas, di streaming ya.
0: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
1: betul,
0: mau dengerin.
1: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh, atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
0: Thank you.
1: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
0: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
1: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
0: Waduh.
1: Atau sama Iko Uwais deh di sini.

0: Ay, kok uai sih ya. Canggih-canggih.
1: Kayaknya
0: ya,
1: seru.
0: Ya enggak ada yang enggak mungkin. Ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
1: Betul.
0: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
1: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin kita sama kita. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama merasa cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
0: yang cintain. Terima kasih Angga buat thank you.
1: Makasih ya Mimikade udah ngobrol thank malam hari ini. Sehat-sehat selalu pokoknya.
0: Sama-sama sehat terus.
1: Semoga sukses, kita nanti terus ada event bareng lagi ya.
0: Thank you, Merdeka.
1: Merdeka. Ya teman-teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa cinta.

0: 11 November 2 Jakarta, One Direction with Night Change. Itu dia, udah berhasil lo dengerin.
1: Ya teman-teman Perudu, masih di jalurnya Perudu bersama Ari di sini. Dan teman-teman Perudu, baru saja kita bersama-sama ya mengikuti MLC, Musik Live Chat. Dan kita akan kembali ke ruang dengar kamu di Perudu Jakarta. Perudu Manokwari. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di jalurnya Perudu bersama Ari di sini, teman terbaik kamu.
2: Perudu FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam. Jangan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya teman-teman Pro 2 dimanapun berada, gak kerasa ya, waktu sudah berada di pukul 22:24 waktu Indonesia Timur. Jadi sudah waktunya Ardi untuk memberikan sebuah cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2. Cerita penutup hari kali ini akan berjudul dengan Daun Yang Gugur dan Angin Malam. Ya, langkah kecil seorang wanita melambat saat memasuki pekarangan rumahnya. Di bawah pandar lampu jalan yang kuning keemasan, selembar daun kering terlepas dari ranting pohon mangga, melayang perlahan tanpa suara sebelum akhirnya mendarat di tengah tanah. Ya, ia memandangi daun itu, lalu mengendahkan menatap langit malam yang bersih. Waktu wanita itu menyadari, seperti halnya pohonnya melepaskan daunnya tanpa penyesalan, hari ini pun harus dilepaskan. Ia membuka pintu rumah, melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya, meninggalkan semua hiruk-pikuk hari ini di luar sana. Pesan moral yang bisa didapat adalah bahagia bukan berarti menggenggam segalanya. Terkadang kedamaian terbesar justru datang saat kita ikhlas melepaskan apa yang memang sudah waktunya untuk selesai.

Tahukah kamu kenapa ban pesawat kecil? Ban pesawat terbang dirancang secara khusus untuk mampu menahan beban yang berat, memberikan rasa nyaman pada penumpang, dan bertahan ketika pesawat bergerak di landasan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sebenarnya, ukuran ban pesawat terbang hampir sama dengan ukuran ban mobil. Memang ukuran ini tampak kecil bila dibandingkan dengan ukuran pesawat. Mengapa dipilih ban kecil? Sebab ban dengan ukuran yang terlalu besar menyulitkan ban pesawat tersebut menahan torsi berat pesawat. Ban pesawat bukan ban yang padat. Di dalamnya ada gas atau udara dengan tekanan yang cukup besar, sekitar 6 kali lebih besar dari tekanan ban mobil penumpang. Tekanan sebesar ini dibutuhkan untuk menahan berat pesawat yang besar. Kelenturan atau deflection atau perbedaan ban sebelum dan sesudah dipasang. Ban pesawat sekitar 2-3 kali lebih besar dari ban mobil. Kelenturan yang tinggi ini membuat penumpang pesawat lebih nyaman ketika pesawat hendak mendarat. Ban pesawat juga diharapkan mampu bertahan ketika pesawat bergerak dengan kecepatan sekitar 340 km per jam atau sekitar 2 kali kecepatan maksimum mobil.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor
3: tua. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi.

Ya, masih di jalurnya Prodo ya teman-teman, bersama Ngarti di sini. Dan masih di cerita penutup hari untuk teman-teman Prodo. Kali ini akan berjudul Secangkir Teh Yang Mendingin. Di dalam dapur yang sunyi, seorang pria berdiri memandangi uap yang perlahan menghilang dari permukaan cangkirnya. Jam dinding berdetak konstan, mengisi keheningan malam yang pekat. Hari ini berjalan begitu cepat dan bising. Namun, di sudut meja makan ini, waktu seolah berhenti. Ia menyesap teh hangat itu, merasa kehangatannya mengalir turun, menenangkan syaraf-syaraf yang tegang. Saat cangkir itu kosong, ia meletakkan kembali ke wastafel. Tidak ada lagi yang perlu dikejar malam ini. Dunia luar bisa menunggu hingga esok pagi. Pesan moral yang bisa didapat adalah, di dalam hidup yang serba cepat, mengambil waktu untuk diam dan menikmati momen saat ini adalah bentuk kemewahan yang paling hakiki.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik gitu toh. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Ya sudah, Mace. Jangan ketarik ke Mace, langsung ke posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.
8: Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sobat Sunusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Rabu, di hari Selasa 26 Mei 2026. Kita akan berpisah dan berjumpa lagi esok pagi pukul 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, teman Pro 2. Organisasi Perempuan Indonesia Maju atau PIM resmi mengukuhkan susunan pengurusan perwakilan di negara Amerika Serikat. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memperkuat jaringan global serta kolaborasi internasional bagi kaum perempuan. Kepengurusan baru tersebut diharapkan mampu jadi jembatan kolaborasi antara perempuan domestik dengan komunitas global. Sinergi ini juga memperkuat diplomasi, sosial, budaya, dan ekonomi melalui peran aktif diaspora. Gabi Asnan memfokus program kerja organisasi sebagai sektor keimigrasian, pemberdayaan ekonomi, serta pelestarian aspek budaya. Kongres Wanita Indonesia mendukung kolaborasi lintas wilayah tersebut guna menyongsong perayaan 100 tahun sejarah organisasi. Demikian Info Pro 2.

0: Ye, kok kenapa kak? Siapa yang bikin? Kok menangis ya? Cepat. Kok kasih tahu mama?
1: Mama, masa dong bilang? Saya ini bukan bapak dengan mama punya anak.
0: Apa? Siapa yang bilang kok? Kok kasih tahu cepat?
1: Ah, tadi kan saya ke kios, baru dong bilang, anak Indonesia, kok makin mana?
0: Oh, begitu. Kok kemari? Mama bilang kok ini betul, bapak dan mama pu anak. Tapi, kok juga anak Indonesia, karena kita orang kan warga negara Indonesia.
1: Berarti sapu teman-teman dari Sabang sampai Merauke, torang semua itu anak Indonesia kan, mama?
0: Iya, benar sekali. Kok pintar juga, Yeay, kalau kau mau tambah pintar lagi, kau belajar yo.
1: Siap, mau bos. Saya akan belajar tuh supaya saya jadi presiden tuh.
0: Ciptakan generasi penerus cita-cita bangsa yang cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
7: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
8: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
9: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
7: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Selamat pagi teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari dan di sepada pagi ini ya, kamu-kamu ditemani Susan. Susan akan menemani aktivitas kamu hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pastinya di pagi ini buat umat muslim yang sudah berkumpul untuk salat Id dan merayakan hari raya Idul Adha, selamat merayakan hari raya kurban buat kamu-kamu. Pastinya tetap semangat ya ngejalanin aktivitas kamu di pagi hari ini buat kamu-kamu teman Pro 2.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

ketika cinta sang pencipta diletakkan di atas segalanya. Di sanalah keikhlasan sejati dimulai, mengingatkan kita kepada kisah agung Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Idul Adha bukan sekedar tentang ritual penyembelihan hewan kurban. Ini adalah momentum mengorbankan ego, keserakahan, dan keangkuhan yang kerap bersemayam di dalam dada. Setiap helai bulu hewan yang dikurbankan membawa keberkahan, dan setiap daging yang dibagikan merajut kembali tali kepedulian sosial, menghapus sekat antar yang kaya dan yang miskin. Mari bersihkan hati, uburkan tangan,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salam sejahtera untuk kita sekalian. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam sehat untuk kita.

Saya Abdul Safarullah selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kauri mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga di dalam momentum ibadah kurban atau ibadah haji ini kita dapat mungkin laksanakan suri teladan dari pengorbanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya, yaitu untuk ketakwaan kita, keikhlasan kita, dan saling persaudaraan kita dalam berkurban untuk meningkatkan kita punya keikhlasan, kesabaran kita sesama manusia. Dan insya Allah semoga di hari raya Idul Adha ini kita selalu mendapatkan perlindungan, petunjuk, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Produa FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Anugrah masih di jalurnya program Anak Hari ya, masih bareng Susan yang nemenin kamu di pagi hari ini. Taman Pro 2, Idul Adha ya, ini pastinya identik dengan hewan kurban. Nah, Taman Pro 2, Presiden Prabowo ini menyalurkan 1098 sapi kurban Idul Adha di tahun 2026 ini. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 1098 ekor sapi kurban dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ariantoro mengatakan sebanyak 598 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo akan disalurkan untuk seluruh pemerintah daerah. Wamen Sesnik Yuri Ariantoro menyebut lembaga pendidikan sosial dan keagamaan hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama akan mendapatkan 500 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat Hari Raya Idul Adha. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar dalam hidup bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang kemampuan mengalahkan ego dan kepentingan pribadi. Di hari yang penuh berkah ini, mari belajar menjadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih tulus dalam berbagi kepada sesama. Melalui semangat kurban, umat diajak untuk membuka hati dan menumbuhkan rasa empati di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan bahwa cinta kepada Tuhan harus diwujudkan melalui ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap orang lain. Dari situlah Idul Adha menjadi momentum mempererat persatuan dan memperkuat nilai kemanusiaan. Semoga Idul Adha tahun ini membawa kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Mari jadikan hari raya ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, mengurangi sifat egois, dan memperbanyak rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto Umuan, Ketua Majelis Didasmen PMF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Semoga dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, kita yang mempunyai kelebihan ikhlas membantu sesama kita atau sesama manusia yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Iya teman Pro 2, kamu-kamu masih di jalurnya Pro 2 Manokwari dan masih akan nemanin kamu-kamu ya hingga nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Semua informasi kan nanti di pukul 7 akan ada siaran langsung ya, siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah ya. Untuk daerah Kota Manokwari ini berlangsung di RTP Borasi ya teman Pro 2, akan disiarkan langsung melalui Pro 2 Manokwari di 97.8 MHz dan juga di Pro 1 Manokwari di 94.1 3 dan di Pro 4 Manokwari di 96.7 FM ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen mengikuti Salat Idul Adha langsung saja nanti di pukul 7 kamu bisa mengikuti siaran langsungnya lewat RRI Manokwari. Selalu akan nemenin kamu-kamu dengan tembang pilihan dan juga tembang-tembang religi pilihan yang bakal manin kamu-kamu hingga nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika cinta sang pencipta diletakkan di atas segalanya. Di sanalah keikhlasan sejati dimulai, mengingatkan kita kepada kisah agung Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Idul Adha bukan sekedar tentang ritual penyembelihan hewan kurban. Ini adalah momentum mengorbankan ego, keserakahan, dan keangkuhan yang kerap bersemayam di dalam dada. Setiap helai bulu hewan yang dikurbankan membawa keberkahan, dan setiap daging yang dibagikan merajut kembali tali kepedulian sosial, menghapus sekat antar yang kaya dan yang miskin. Mari bersihkan hati, ulurkan tangan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maisara SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari mengucapkan selamat menunaikan ibadah Idul Adha 1947 Hijriah. Semoga di Idul Adha ini membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu.

0: Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
0: Bagaimana? Segar kan?
1: Segar sih, tapi kemanisan, Kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Produk FM. Teman Produk 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Teman Pro 2 kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti rangkaian salat Id dari Borasi.

Manokwari, terutama kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari atas diizinkannya kita menggunakan RTP Manokwari untuk melaksanakan sholat id di sini. Jamaah rahimakumullah, adapun sebagai petugas sholat id pada pagi hari ini adalah Imam Ustadz Sulaiman SPDI. Beliau adalah pembina rumah tahfiz Quran Al-Mubarok Manokwari. Juga beliau adalah Dewan Hakim LPTH Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat bidang tahfiz Al-Quran. Beliau juga bendahara umum Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Manokwari. Sedangkan khotib adalah Ustadz Abdul Rahman SPDI. Kami ulang, Ustadz Haji Abdul Rahman SPDI. Beliau adalah imam tetap Masjid Baitul Makmur Reremi Kebun Cengkeh Irman Jaya. Beliau juga sebagai komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Papua Barat. Dan beliau juga sebagai tenaga ahli Bupati Manokwari bidang agama Islam. Sedangkan Bilal adalah Ustaz Haji Muhammad Jamil Manilet S.Pil S.M.U.D. Selaikus S.Pil M.U.D. Magister Usuluddin. Sekaligus menyampaikan tata cara sholat Idul Adha. Jemaah sekalian yang kami hormati, mohon segera masuk lapangan yang masih di pinggir-pinggir lapangan atau masih di jalan itu. Himbauan kepada seluruh jemaah sholat Id. Sholat Id adalah sholat Id dan khutbah merupakan satu rangkaian ibadah yang sempurna. Maka kami mohon jamaah untuk mengikuti dengan tertib tumakninah. Jadi kami mohon para jamaah mengikuti khutbah. Itu, dan kami mohon kepada jamaah sekalian, berilah uang sholawat Anda yang terbaik. Akhirnya kami mohon kepada petugas untuk melaporkan hewan korban yang disampaikan kepada BHBI Kabupaten Manokwari. Kepada petugas kami persilakan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan sholat id, maka kami atas nama PHBI Kabupaten Manokwari akan melaporkan daftar hewan kurban yang terkumpul dan dilaporkan pada PHBI Kabupaten Manokwari. Daftar hewan kurban 1447 Hijriah 2026 melalui masjid dalam kota, jumlah kurban pengumpulan 185 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Dan melalui masjid Warpramasi yang terkumpul pengumpulan adalah 114 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Kemudian melalui instansi lembaga ormas PEB, maka dilaporkan Bupati Manokwari berkurban dengan 92 ekor sapi, Gubernur Papua Barat 13 ekor sapi se-Papua Barat, dan didistribusikan di Kabupaten Manokwari 3 ekor sapi, Presiden Republik Indonesia 2 ekor sapi, dan untuk Kabupaten Manokwari 1 ekor sapi. Sehingga jumlah hewan kurban melalui instansi dan lembaga serta perorangan sebanyak 223 ekor sapi kambing kosong. Rekapitulasi hewan kurban pengumpulan 522 ekor sapi dan 27 ekor sapi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian laporan dari PHBI Kabupaten Manokwari, Ketua Haji Muhammad Mansur SH, Sekretaris Mukrianto SSI MM, dicap ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan salat Id, kami dari PHBI akan mengingatkan tentang kaifiah pelaksanaan salat Idul Adha. Salat Idul Adha adalah salat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada 10 Zulhijjah. Niatnya usalli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi taala. Kami ulangi, usalli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi taala. Kemudian rakaat pertama akan disusul dengan takbir 7 kali di luar takbiratul ihram. Pada rakaat kedua maka akan disusul dengan 5 takbir di luar takbiratul qiyam. Di sela-sela takbir tersebut maka disunahkan untuk membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kami ulangi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagi yang ingin membaca doa iftitah, maka doa iftitah dibaca mengiring-iringi takbiratul ihram, baru kemudian disusul dengan takbir 7 kali yang sunnah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami akan bertakbir sebanyak 3 kali tanpa diikuti sebagai tanda pelaksanaan sholat Idul Adha.

صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لرسكا ربطكا صفا.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أكبر. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرع لنا موسم الخير والطاعة، نحمده سبحانه ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة عيد الأضحى رحمكم الله، pagi ini kita berkumpul dengan mengenakan pakaian terbaik. Lisan kita tidak pernah berhenti bertakbir, bahkan wajah kita tersenyum. Namun di balik semua itu, hanya Allah yang benar-benar tahu kondisi dan keadaan kita. Bisa jadi ada di antara kita yang datang ke lapangan ini sambil memikirkan cicilan yang belum lunas. Bisa jadi ada seorang ayah, ada bapak yang hadir pada pagi hari ini. Ayah yang pura-pura kuat padahal semalaman tidak tidur memikirkan kebutuhan keluarga, memikirkan biaya sekolah dan anak-anaknya. Bisa jadi pagi hari ini ada ibu yang tetap tersenyum namun hatinya menangis karena harga kebutuhan semakin mahal sementara penghasilan tidak bertambah. Ada anak muda yang lelah mencari pekerjaan tetapi belum juga menemukan jalannya. Ada pedagang kecil yang dagangannya makin sepi. Ada orang baik yang terus berusaha jujur tetapi justru tertinggal. Dan lebih menyakitkan lagi, kadang yang membuat hati sesak bukan sekedar kekurangan uang tetapi rasa takut menghadapi masa depan. Kita hidup di zaman ketika banyak orang tersenyum di wajah tetapi hancur di dalam dada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah yang dimuliakan Allah, di tengah hidup yang makin keras ini, Idul Adha datang bukan hanya membawa perayaan. Idul Adha datang membawa pelajaran besar bahwa orang beriman bukan orang yang hidup tanpa ujian, tetapi orang yang tetap percaya kepada Allah ketika hidup terasa mencekam. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diusir, dibakar hidup-hidup, bertahun-tahun menunggu hanya seorang anak. Lalu ketika Allah memberinya Ismail di usia senjanya, Allah subhanahu wa ta'ala justru mengujinya kembali. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Masyarakat muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kadang suka muncul pertanyaan dalam diri kita sendiri ketika banyak permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi. Ya Allah, kok hidup rasanya berat sekali ya Allah. Ya Allah, kenapa cobaan ini kok datang bertubi-tubi dan gak pernah berhenti? Disinilah kita patut memahami dan merenungkan
1: Padahal para nabi pun menjalani hidup kehidupannya dengan berlinang air mata. Padahal ada di antara para nabi yang hidup dengan banyak cobaan-cobaan. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tetapi Allah menjanjikan bahwa tidak ada kesulitan yang abadi. Tidak ada kesusahan yang tidak berkesudahan. Allah menjanjikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan coba kita perhatikan baik-baik, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi Allah bilang bersama kesulitan. Artinya, di saat kita menangis, di saat air mata jatuh, sebenarnya rahmat Allah sedang bekerja. Di saat kita merasa sendiri, sebenarnya Allah sedang mendekap kita dengan kasih sayangnya. Masyaallah muslimin, silang salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini semakin banyak orang yang kehilangan arah hidupnya. Teknologi semakin maju dan canggih, tetapi hati manusia semakin kosong dan rapuh. Rumah semakin besar, tetapi kehangatan keluarga semakin hilang. Bahkan keluarga semakin jauh. Makanan semakin banyak, tetapi rasa syukur kosong dan semakin hilang. Media sosial dipenuhi tawa dan kemewahan, namun diam-diam banyak jiwa yang kesepian dan kehilangan ketenangan. Bahkan cenderung dihantui dengan depresi. Kita hidup di zaman ketika orang mudah pamer kebahagiaan, tapi sulit menemukan ketenangan. Sebab manusia hari ini sibuk mengejar dunia hingga lupa bagaimana cara menikmati hidup dengan tenang. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita memahami Idul Adha mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang belajar untuk bisa menyerahkan segalanya kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah mempertahankan apa yang paling dicintainya. Ketika Allah meminta, karena beliau tahu jika Allah sudah menjadi yang utama di dalam hati, maka kehilangan apapun tidak akan menghancurkan kehidupan. Hari ini, mungkin di antara kita, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan usaha, ada yang kehilangan orang-orang yang dicintainya, ada yang kehilangan kesehatan, ada yang kehilangan kepercayaan, bahkan ada yang kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup. Tetapi dengarkan baik-baik, selama kita belum kehilangan Allah, maka sesungguhnya kita belum kehilangan segalanya. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini lebih besar perhatian kami. Hadirin sekalian jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di sinilah kita memahami hari raya ini juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh hidup hanya memikirkan diri sendiri. Di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesempitan. Mungkin hari ini kita bisa makan enak, tetapi di luar sana ada orang tua yang bingung untuk bisa sekedar membeli beras. Mungkin kita bisa membeli pakaian baru, tetapi ada anak kecil yang bahkan tidak punya sandal untuk datang ke tempat salat Id. Mungkin kita bisa tertawa bersama keluarga, tetapi ada saudara kita yang berhari raya di rumah sakit, di pengungsian, bahkan di tanah konflik dan peperangan. Karena itu, kurban bukan sekedar ritual tentang darah dan sembelihan. Kurban adalah pelajaran tentang latihan merasakan penderitaan orang lain. Pelajaran tentang cinta, empati dan kepedulian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepadanya. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Maka Jangan biarkan takbir hanya bergema di lisan, tetapi hati kita beku terhadap penderitaan manusia. Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi tidak peduli ketika tetangga kita kelaparan. Jangan sampai kita menangis ketika mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi keras hati terhadap penderitaan manusia yang membutuhkan pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, satu hal yang paling menyedihkan hari ini adalah banyak manusia kehilangan harapan. Banyak orang yang lelah menghadapi hidup. Banyak yang merasa doanya tidak didengar. Banyak yang mulai kehilangan semangat untuk bertahan. Padahal orang mukmin tidak boleh berputus asa. Mungkin doa kita belum dikabulkan, mungkin hidup kita belum berubah, mungkin masalah-masalah kita belum selesai. Tetapi selama Allah masih memberi kedamaian kepada kita untuk bersujud, berarti Allah membukakan pintunya untuk kita dan tidak meninggalkan kita. Selama kita masih bisa menangis dalam doa, berarti pintu langit masih terbuka untuk kita. Dan bisa jadi air mata yang jatuh di sepertiga malam saat doa-doa munajat kita kepada Allah yang kelak menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fala tayasu mir rauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali pertolongan Allah datang di saat manusia sudah merasa tidak kuat lagi. Di sinilah pentingnya kita terus berharap dan bersandar kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan ujian-ujian dari Allah, ketika dibakar, apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim panik? Tidak. Justru Nabi Ibrahim mengucapkan sebuah kalimat yang menjadi legasi yang kita ucapkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolong kita. Dan disinilah kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia menjadi seorang pemenang. Dia menjadi orang yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Ibrahim lolos daripada setiap ujian-ujian kehidupan yang di luar nalar manusia. Bayangkan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya di padang pasir. Nabi Ibrahim laksanakan. Bayangkan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya dan Nabi Ibrahim laksanakan. Di sinilah Nabi Ibrahim mengajarkan kita totalitas ketaatan tanpa tapi, kepatuhan tanpa syarat, dan keridaan tanpa nanti. Inilah yang harus kita tanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Sehingga apapun ujian-ujian kehidupan kita membuat kita menjadi orang beriman yang kokoh, terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita sandarkan doa dan hajat kita kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari raya Idul Adha yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita rasa empati dan peduli kepada saudara-saudara kita. Allah mengokohkan kita semuanya sebagai umat yang satu. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, kita bisa bangkit dari setiap ujian-ujian yang dialami bangsa dan negeri kita ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya rahman ya rahim ya hayyu ya qayyum idfa' 'anna al bala' wal ghala wal waba' wal fahsha wal munkar wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza hasa wa min buldanil muslimin amma. Ya Allah, di pagi yang penuh kemuliaan ini kami datang membawa hati yang penuh dosa, penuh luka, penuh ketakutan dan penuh harapan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang terlihat kuat di hadapan manusia padahal hatinya sedang rapuh dan hampir menyerah. Ada yang rumahnya terlihat baik-baik saja tetapi penuh tangisan yang tidak diketahui manusia. Ada yang tersenyum di hadapan keluarga, tetapi terlihat kuat menangis saat sendiri dalam sujudnya. Ada yang lelah menghadapi hidup, namun tetap bertahan karena yakin rahmat-Mu masih ada. Maka ya Allah, peluklah hati-hati kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma anzilis sakinata fi kulubina. Allahumma anzilis sakinata fi kulubina. Allahumma anzilis sakinata fi kulubina. Turunkanlah ketenangan ke dalam jiwa-jiwa kami ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami dengan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan. Jangan Engkau jadikan kami hamba dunia yang lupa pulang kepada-Mu ya Allah. Jika ada saudara kami yang sedang terlilit hutang, lapangkanlah ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jika ada yang kehilangan pekerjaan, bukakanlah pintu rezeki terbaik baginya ya Allah. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Ya Allah, jangan biarkan anak-anak kami tumbuh jauh dari agama-Mu ya Allah. Jaga keluarga kami di zaman yang penuh fitnah ini ya Allah. Selamatkanlah generasi kami dari narkoba dan kerusakan moral ya Allah, kebencian dan kehilangan iman ya Allah. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang damai. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, kebencian dan kerasukan ya Allah. Lembutkanlah hati kami untuk saling menolong, bukan saling menjatuhkan. Allahumma alif baina kulubina wa aslih zata bainina. Ya Allah, jika hidup kami masih panjang, jadikan sisa umur kami penuh manfaat, keberkahan dan kebaikan. Tetapi jika usia kami sudah dekat akhirnya, maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami saat lisan kami masih menyebut nama ya Allah dan hati kami masih berharap rahmat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم كل عام وأنتم بخير عيد سعيد مبارك.
2: Pendengar, dapat kami laporkan dari ruang terbuka publik RTP Borasi Manokwari, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah telah berlangsung dalam suasana yang penuh syukur. Dari lapangan Borasi Manokwari, tentu keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRI.
3: Mohon perhatian kepada seluruh jamaah salat Idul Adha pada pagi hari ini.
2: Hari raya
3: tidak mengurangi rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semuanya
2: Hijriah
3: untuk sama-sama saling bisa menjaga ketertiban dan kebersihan tempat ini.
2: Yang bertugas pagi
3: ini jawab kepada LPPRI Manokwari,
2: unit manager Yonas Arci, sarjana ekonomi, produser, ketua tim pemberitaan,
3: dengan harapan petugas yang melaksanakan kerja pada pagi hari ini,
2: pengarah siaran, ketua tim
3: tidak
2: siaran,
3: terlalu berat.
2: Presenter studio, Yoke,
3: Bapak Ibu, kami atas nama panitia hari besar,
2: presenter
3: Kabupaten Manokwari,
2: saya
3: lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini dari awal hingga akhir terdapat satu hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat merayakan hari raya Idul Adha. 1447 Hijriah,
2: dan tentu
3: dengan kita lanjutkan pelaksanaan sholat, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dengan pesan
2: Lasut,
3: penuh doa harapan semoga keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bisa
2: dan
3: mewarisi kehidupan kita sehari-hari dan menjadi contoh keteladanan.
2: Pagi ini,
3: dan pada berikutnya ada sebuah
2: ruang terbuka publik RTP Berasi. Kembali ke studio
3: Kedama
2: 1 Radio
3: bagi
2: Republik
3: yang merasa
2: Manokwari,
3: dimohon merapat ke sumber suara. Ada satu dompet kayaknya punya ibu-ibu ini karena bentuknya kain. Perhatiannya,

0: Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, demikian kita sedia mengikuti bersama siaran langsung sholat Idul Adha dari ruang terbuka publik Morarsi Manokwari. Dan ada
1: selanjutnya kamu-kamu bakal ditemani rangkaian tembang-tembang Islami.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mengajarkan bahwa ketulusan dan kepedulian adalah bagian penting dalam kehidupan. Di momen yang penuh berkah ini, mari bersama-sama menebarkan cinta kasih, saling membantu dan memperkuat persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga setiap amal ibadah dan pengorbanan kita menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bambang Yudi Asono, Branch Manager Lasnas Yatima Papua Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga dengan hari kali ini kita semua senantiasa dapat menjadi hamba yang semakin bertakwa, semakin punya kepedulian dengan sesama, mampu berkorban untuk kebaikan bersama, berkorban untuk dirinya, keluarganya, masyarakat dan bangsanya untuk sebuah hal yang lebih baik ke depan, dan senantiasa bersungguh-sungguh dalam melanjutkan amal-amal kurban pada kali ini terhadap kebutuhan atau kebaikan dan kehidupan ke depannya, menjadi hamba yang semakin baik, semakin bertakwa.

banyak orang. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita menjadi hambanya yang semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mami, lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: El rey ya llegó.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Saya Salih Peru, Ketua Basnas Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan Hari Idul Adha ini, kita menjadi hamba yang taat, tapi juga hamba atau orang-orang yang kemudian peduli terhadap sesama, senang berbagi, kemudian menjadi orang yang rendah hati dengan menyembelih ego kita, menyembelih rasa sombong kita, dan kemudian juga menyembelih rasa ketidakpedulian kita terhadap sesama. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Erita Harjanti sebagai Ketua Panitia Kurban Yakesma Papua Barat 2026 mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita sekalian. Nah, saya Abdul Safarullah selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kori mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga di dalam momentum pada kurban atau ibadah haji ini kita dapat mungkin laksanakan suri teladan dari pengorbanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya, yaitu untuk ketakwaan kita, keikhlasan kita, dan saling persaudaraan kita dalam berkurban untuk meningkatkan kita keikhlasan, kesabaran kita sesama manusia. Dan insya Allah semoga di hari raya Idul Adha ini kita selalu mendapatkan perlindungan, petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Ya teman Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari. Teman Prodo Idul Adha ini identik dengan kurban sapi dan kambing ya. Pengelolaan daging kurban kadang jadi hal yang sangat pelik bagi sebagian ibu-ibu rumah tangga. Nah, pembagian daging kurban dalam jumlah banyak ini perlu ditangani dengan tepat agar daging kurbannya tidak cepat rusak dan berbau. Kunci pentingnya yaitu pada saat pengolahan daging ketika baru diterima. Ternyata ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan untuk menghindari daging kurban dari bau. Selain itu akan lebih awet jika dikelola dengan benar. Yang pertama, kamu harus bersihkan daging. Ya, daging kurban sebaiknya tetap dicuci sebelum dimasak. Tujuannya untuk bantu membersihkan sisa darah, serpihan tulang, debu atau kotoran yang mungkin menempel selama proses pemotongan. Daging kurban perlu dicuci sebelum disimpan. Kamu harus gunakan air yang mengalir secukupnya dan menghindari percikan berlebihan ke meja atau peralatan masak lain. Setelah dicuci, daging sebaiknya langsung ditiriskan hingga tidak terlalu basah sebelum disimpan atau dimasak. Karena kelembapan berlebih bisa mempercepat pertumbuhan bakteri dan juga membuat kualitas daging lebih cepat menurun. Dan jika kamu ingin memakainya untuk hari esok, kamu harus simpan dalam freezer. Karena daging yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang ini lebih mudah terkontaminasi mikroba dan juga mengalami penurunan kualitas, sehingga banyak ahli pangan menyarankan daging harus segera dipotong sesuai porsi lalu dimasukkan ke freezer yang lebih awet. Suhu penyimpanan juga mempengaruhi daya tahan durasi penyimpanan bahan makanan termasuk

atau sapi karena dia punya aroma prengus yang cukup kuat ya. Untuk mengatasinya, banyak orang menggunakan jahe, nanas, atau pepaya muda sebagai bahan marinasi. Dagingnya bisa dilumuri parutan jahe atau dibungkus daun pepaya selama sekitar 15-30 menit sebelum dimasak. Waktu marinasi ini tidak boleh terlalu lama karena enzim alami pada pepaya bisa buat tekstur daging terlalu lembek. Kamu juga harus memisahkan setiap bagiannya, jangan langsung dicampur. Pisahkan daging, tulang, jeroan, dan tentunya untuk sebelum memasak ya, harus dicairkan daging bekunya di suhu ruang. Nah, jika kamu ingin memasak, metode yang paling dianjurkan yaitu memindahkan daging dari freezer ke chiller semalaman sebelum dimasak. Cara ini membantu menjaga tekstur daging tetap baik, sekaligus mempertahankan rasa alaminya. Nah, kalau kamu ingin cepat, daging bisa direndam dalam air dingin dengan kondisi masih terbungkus rapat. Proses dari beku ke cair berulang dapat merusak tekstur dan juga meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri.

ketika cinta sang pencipta diletakkan di atas segalanya. Di sanalah keikhlasan sejati dimulai, mengingatkan kita kepada kisah agung Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Idul Adha bukan sekedar tentang ritual penyembelihan hewan kurban. Ini adalah momentum mengorbankan ego, keserakahan, dan keangkuhan yang kerap bersemayam di dalam dada. Setiap helai bulu hewan yang dikurbankan membawa keberkahan, dan setiap daging yang dibagikan merajut kembali tali kepedulian sosial, menghapus sekat antar yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto Umuan, Ketua Majelis Didasmen PMF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Semoga dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, kita yang mempunyai kelebihan ikhlas membantu sesama kita atau sesama manusia yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.